lainnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dukungi musik-musik terbaik dari Radio Home RB Ring. So stay tuned, baby.

musik-musik kisah Batavia sepanjang masa di sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Online. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan menjadikan sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

0: bergemuruh bersaut-sautan membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi souvenir Rona NKB

23460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, jamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona Ekabe Supir dan teman-teman Anda.

Radio Rona MKB berputar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan.

lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tune di RB Radio.

terima kasih terucap untuk Tabe, teman Erbi, yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

cabai, teman RB. Masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

Merona MKBkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB RB Radio, hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

Sabi, teman Erbi. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x24 jam. Tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458. +62 021 736 90458.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

0: melestarikan khasanah budaya asli Indonesia. Radio Corona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

Rona e Gabican Music Crunch. Rona e Gabican. Original Crunchyo. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Crunchyo berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam Crunchyo.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat. Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKW.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menjebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKW yang kita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKW love you, all time, teman RB.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami 1x24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali pada saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Radio Rona MK. Merona MK bikan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Continuing music on RB Radio. Radio Rona MKB, Jakarta.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKI, RB Radio.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

terima kasih terucap untuk Tabi, teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tune di Radio Rona MKB RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

0: Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor?
1: Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.
0: Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusinya. Hubungi kami di 021-73-4173 atau WA di 0818-0712-3460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda beli. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, gantungan kunci, atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona MKB telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lain. We are the champion of you.

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 0217341173 atau di WA dan SMS di 0818 0717 123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 0217369 90458.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo, Cabe, Cuman RB, masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-9458. 021-736-9458.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MK yang berputar hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Kami bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

The Best Golden Hits. Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Radio Rona MK kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So jangan kemana-mana, tetap stay tune.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

Sabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23 tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

+62 021 736 90458. Rona MKB Radio Number

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

KB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Hey, Anda masih bersama Radio Roda MK yang akan selalu setia.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tuned di RB Radio.
1: Welcome to Level Discovery.
2: Mix by mix of non-stop dance.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Terima kasih untuk teman RB Tabi yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

terima kasih terucap untuk Tabi, teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

Radio Rona MK kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari kesempatan diputar di RB Radio. Hanya

Radio Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan maju. Salam Keroncong.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio. Yeah.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MK yang berputar hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemukan segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you, all Tabi, teman RB.

0: Rona MKB Radio RB Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Tabe teman RB, dimanapun Tabe berada yang tetap setia di AM 1440 kHz, juga lewat streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Apa kabar semuanya? Saya menjumpai lagi Anda.
2: Reza Rinaldi,
0: Rona MKB Radio RB Radio.
1: Benar sekali, akan jadi teman Anda di acara Rona Music. Untuk kesempatan kali ini, kita akan gabungkan segala genre musik tanpa terkecuali. Yang pastinya lagu-lagu itu lagu-lagu yang pernah hits, pernah top di eranya. Waktu kita panjang Tabe, tapi sebelum Reza Rinaldi luncurkan lagu pertama yang membuka perjumpaan kita, gimana kabarnya? Badannya capek? Lelah seharian kerja? Kalau sudah lelah, maka tiba waktunya Reza Rinaldi akan jadi teman Tabe untuk menghilangkan lelah di pikiran, lelah di badan Anda semua. Hai, lagu yang ceria Tabe mudah-mudahan akan memberikan rasa yang lelah-lelah itu hilang, rasa capek-capek lenyap, dan tentu saja jadi seger lagi ya. Semua genre musik dipadukan oleh Reza Rinaldi untuk Tabe ya. Kita dengarkan yang pertama. Siapa judulnya? Pamir Bu

Di acara Rona Music ini Anda akan temukan banyak lagu-lagu berbagai genre musik. Jadi kita enjoy-enjoy aja, santai-santai, sambil merebahkan badan di pembaringan. Mungkin kelelahan ya. Reza lihat sih ada yang lelah tuh. Tapi tetap harus semangat. Karena kenapa? Karena esok hari atau hari-hari selanjutnya kita tetap harus berjibaku. Berjibaku ngapain? Berjibaku untuk mencari sesuap nasi untuk orang-orang yang kita sayang. Yang baru saja bergabung, hey hey. Selamat datang di Radio Rona MKB. Lagi live show nih, lagi langsung di Studio Konro di Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Lagu-lagu enak dipastikan Reza Rinaldi sudah siapkan. Pastinya Anda dengarkan saja sambil ya santai-santai, ngapain aja ya. Ya sambil mungkin ya kutak-katik HP-nya, mungkin lagi-lagi cek-cek ada WhatsApp yang masuk di grup, ada berita apakah dari teman, sahabat atau apa aja. Banyak hal yang bisa dilakukan, tapi musik tidak bisa lepas dari hidup kita. Karena apalagi kalau lagu yang kita sukai, aduh, rasanya capeknya langsung hilang. Sirna seketika, karena langsung terbayang-bayang. Terbayang-bayang apa? Kenangan dengan lagu ini, dengan lagu kesayangan. Tetap di sini ya. Berikutnya Evita Mala, Kerinduan.

0: Radio Rona MKB, RB Radio. Kalau kerinduan itu datang, memang kadang-kadang tidak mengenal waktu. Kalau masih ada di sampingnya, biasanya selalu terjadi pertengkaran. Tapi kalau dianya sudah tidak ada, baru rasa rindu itu datang menghanyuti diri. Aduh, luar biasa. Tapi lagu yang kedua, Reza Rinaldi sudah hadirkan di Rona Music, yang pastinya lagu-lagu hits, lagu-lagu berbagai macam genre akan kita hadirkan, ya. Dan suasana hari ini ada yang lagi tidak enak badan. Banyak kayaknya lagi gak enak badan nih. Karena cuaca yang memang panas, menyengat di saat kita beraktivitas, itu membuat daya tahan tubuh kadang-kadang jadi drop. Makanya biasanya dibantu dengan cukup istirahat, kemudian makanan yang bergizi, serta jangan lupa juga vitaminnya, ya. Itu harus ditambah dong, ya enggak?
1: Dangdut Tulen, Radio Rona MKB.
0: Kita lanjut lagi, Tabe, menikmati lagu-lagu yang enak untuk bergoyang. Reza Rinaldi juga goyang-goyang di sini. Anda juga goyang-goyang kah? Pasti, Reza yakin. Kalau enggak goyang-goyang badannya, ya diketuk-ketuk jarinya mengikuti irama ini. Ada yang tahu lagu siapa gerangan? Oh, ada, Reza, saya tahu. Berarti Anda memang pencinta penyanyi ini. Luar biasa kecintaannya, sampai nada depannya udah tahu. Nah, tuh siulannya udah muncul. Ya, tebakan Anda benar. Dari Ratu Dangdut kita, siapa yang tidak kenal dengan Elvy Sukaisi? Kali ini hadir

0: juga cinta rahasia. Cinta rahasia yang tidak diketahui orang lain, hanya dirimu dan dirinya. Ada Res. Itu dulu waktu masih muda, Res. Sekarang udah tua emangnya. Nah, Tabe, Anda bisa mendengarkan atau Tabe teman RB bisa mendengarkan Radio Rona MKB di AM 1440 kHz atau lewat streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Caranya gampang. Kalau punya Google, ambil Google Search, masuk, ketik Radio Rona MKB. Di sana banyak aplikasi yang bisa menyatukan, bisa diklik sehingga menyatukan Radio Rona MKB dengan Tabe dimanapun berada, di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru Indonesia.
1: Radio Rona MKB. Halo Tabe, teman RB. Radio Rona MKB, RB Radio.
0: Reza juga ingin menjumpai banyak banget pencinta lagu-lagu campur sari dimanapun berada, ya. Mudah-mudahan saja kebersamaannya sama Radio Rona MKB memberikan satu kenikmatan menikmati lagu-lagu Jawa, lagu-lagu campur sari, mengenang masa-masa lalu. Masa-masa lalu di mana? Ya, waktu di kampung ya. Lagu-lagunya yang bikin kenangan masa lalu kembali lagi, ya. Dan itu banyak di Radio Rona MKB. Reza Rinaldi akan siapkan buat Tabe. Jadi selamat mendengarkan saja di Radio Rona MKB.
1: Saatnya yang terbaik untuk mendengar Rona Melo Radio.

Radio Rona MKBRB Radio. Kalau gadis kita atau kekasih kita menyatakan, "Yang, aku tak biasa tidur tanpamu." Sebagai laki-laki rasanya melayang, tidak jejak bumi, karena kata-kata itu sangat menusuk, menandakan kebutuhannya terhadap diri kita. Itu yang menambah sayangnya kita sama dia. "Yang, aku tak biasa tidur

Hey, Tavi! Tuska! Dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di Irlandia. Bersama Radio Irlandia, kami siapkan diri Anda dengan lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, pantun terus dan dukungan musik-musik terbaik dari Radio Home RB Ring. So stay tuned, baby.

lagu-lagu seperti ini sudah pasti bisa nikmat sambil bergoyang di acara campur sari Radio Goyang. Ingat, setiap hari

dimanapun berada yang saat ini masih bersama Radio Rona MKB di seluruh penjuru Indonesia, di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga di daerah Jakarta yang sedang merantau mencari sesuap nasi. Tiba-tiba saja WA masuk tapi di 0821 2588 2226. Bang Henry Cinda di

0: Reza Renaldi akan penuhi request lagunya. Ya. Untuk Bang Henry di daerah Cengkareng, terimalah lagunya.
1: Rodi, Rona Indonesia.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKBRB Radio, ternyata cinta. Samakah dirimu bahwa cinta itu menguatkan? Bukan hanya cinta antara hubungan kekasih hati, tapi cinta orang tua ke anak. Itu menggambarkan bahwa cinta punya kekuatan yang luar biasa. Nah, itu mungkin yang dialami oleh Henry Jinda yang ada di Cengkareng, yang Reza Rinaldi sih gak buka request tapi karena dia pencinta Radio Rona MKB, jadi langsung aja WA di 082125582226. Makasih ya, mudah-mudahan kerjanya lancar.

0: cintanya juga lancar. Itu yang penting, ya. Lah, ini datang lagi nih. WA lagi. Tapi gimana pun Reza Rinaldi menghargai dan beri terima kasih untuk WA-nya, ya. Kalau Reza bisa mampu, Reza akan putarkan lagunya. Kali ini datangnya dari Bang Evril di daerah Depsos Bintaro. Gak jauh dong, ya, sama Radio Rona MKB. Iya, gak jauh. Bang Reza, yo, boleh dong, katanya. Lagi santai nih. Wih, santai, ya. Rezanya di sini cuap-cuap menemani rasa santainya. Boleh minta lagu dong? Boleh. Ya, lagu ini katanya punya kenangan khusus. Waduh. Punya kenangan khusus, ya. Sama kekasih hati. Ini ngeri-ngeri sedap kalau dengar kekasih hati. Mestinya lagu ini sewaktu Reza Rinaldi putarin itu disertakan dong cerita dikit. Cuma bukan buat kenangan aja. Oke, Reza Rinaldi sudah siapkan.
1: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
2: Rona MKB Radio RB.
0: Oke.

0: cintanya tidak ada yang tertutup lagi. Katakan saja, tembak langsung. Karena kalau Anda tidak tembak langsung, mana tahu dia isi hatinya tabi. Ya enggak? Ya, suasananya semakin hangat saja. Lagu-lagu yang Reza putarkan dari pendengar dari Tabe yang sudah WA, terima kasih ya. Mudah-mudahan puas dengan lagunya. Dan saya ingin mengucapkan juga apa kabar untuk yang saat ini masih berdagang, itu baik pedagang-pedagang yang masih cari sesuap nasi, belum selesai-selesai juga ya. Sambil kita menikmati lagu-lagu bagus sambil berdagang, mudah-mudahan dagangannya laku lancar ya. Nah, saya kepengen ketemu untuk Wong Jowo yang ada di daerah Klaten sana. Mas Bambang, piye kabare Mas Bambang? Abi, abi yo. Mudah-mudahan sehat ya bersama keluarga dan jaga kesehatan selalu. Karena kalau Anda sehat, itu bisa melakukan apa aja. Ya enggak? Iya. Ini dia, masuk lagi WA. Kali ini dari daerah Kalimantan sana. Wah, jauh juga nih. Bro Benyamin, apa kabar Bro Benyamin? Mudah-mudahan saat ini masih setia bersama Radio Runa MKB. Dengerinnya dari kapan tuh? Dari lagu yang mana? Mudah-mudahan saja saat ini kerjaannya udah kelar semua dan sudah santai, merilekskan segala hal yang berat. Pikirannya dirilekskan, otot-ototnya dirilekskan. Bang Benyamin kepengen mendengarkan lagu kayaknya lagu ini ya, kata orang dulu lagu cengeng ini. Bilangnya gak enak kalau lagu cengeng, bilangnya lagu melo ya. Lagu melo. Ya, lagu melo yang dipilih oleh fansnya Radio Rona MKB, Bang Benyamin.
1: Saatnya yang terbaik untuk mendengar Rona Melo, Radio Rona MKB.
0: Hei, asik lagunya nih. Yang suka lagu-lagu melo, selamat bergabung, selamat menikmati lagu-lagu melo. Kali ini suara dari siapa? Helen Sparinga.

mellow song. Mellow, mellow song. Lagu mellow tadi yang dihadirkan melengkapi suasana acara Rona Milo. Di acara Rona Music yang menghadirkan berbagai macam musik, yang pastinya lagu-lagu hits dari genre-genre musik yang ada di Indonesia. Ya, baik, kita lanjut lagi Tabe. Reza Rinaldi hari ini tidak menyangka nih. Rupanya banyak juga permintaan lagu yang masuk. Bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih untuk peran serta Tabe aktifnya di WA 08212558226. Kalau ini kayaknya Wong Jowo nih yang sudah WA minta lagu dong Res. Boleh dong. Dari Lestari. Apa kabar Lestari? Yang ada di daerah Karangdowo, Jawa Tengah. Karangdowo, Karangdowo daerah mana itu ya? Siapa yang tahu ya? Karangdowo, Karangdowo, Jawa Tengah. Mestinya lebih lengkap dikit dong ya. Jadi teman-temannya yang daerah situ bisa dengerin juga. Wah, ini teman saya ini lagi pesan lagu nih. Yeah. Jadi bisa saling kenalan walaupun lewat udara. Iya enggak? Iya. Baiklah, kirim salamnya buat keluarga Sarto Mulyono dan juga teman-teman semuanya yang ada di daerah Karangdowo. Oke. Lanjut aja ya, kita puterin lagunya. Lagu ini soal cinta. Hey. Titip rogoku, titip roso tresnoku. Wiri. Dalam banget. Pencinta campur sa. Ini dia.

Campur Sari akan berakhir. Suara dari Niken Salindri, Cundaman. Mudah-mudahan sudah mewakili yang suka lagu-lagu Jowo. Wong Jowo dimanapun berada, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta yang sedang merantau, atau lagi di jalan kah hari ini? Lagi berjibaku dengan suasana macet, mudah-mudahan bisa jadi teman ya. Kalau lagi bete, macet, bisa WA ke Radio Rona MKB. Lagu ini res nemenin gua macet nih. 082125582226. Silakan saja. Kalau tadi titip rogoku ya. Titip rogoku, titip roso tersnoku. Tiba-tiba dihianati. Jadinya gimana? Seperti Mansur S yang rasanya kayak air tuba. Yang lagi ngantuk-ngantuk jadi melek lagi sama lagu ini ya. Lagu ini asik untuk bergoyang. Yuk kita goyang bareng.

0: kita mendengarkan suaranya Mansur S, Air Tuba. Cinta gitu. Kalau happy lagunya berbunga-bunga, tapi kalau lagi sakit lagunya menusuk-nusuk. Itulah cinta. Manis garam bercampur jadi satu. Itu namanya cinta. Ya. Oke. Ini ada satu WA yang rada-rada aneh nih. Anehnya kenapa? Ini orang daerah Perumahan Duta Asri Cadas, Tangerang City. Bang Ali, makasih WA-nya Bang Ali. Bang Reza, yuk. Bang Reza mau order dong yang agak beda nih lagunya. Order. Mau pesen lagu dong yang agak beda nih. Bedanya kenapa? Beda dari yang lain. Lagu keroncong dong. Waduh. Boleh lagu apa aja boleh, gak jadi masalah. Karena kita kan tidak dibatasi oleh genre. Genre musik apapun boleh. Silahkan saja. Bang Ali, kirim lagu keroncong ini buat teman-teman seangkatan. Udah ketahuan angkatannya ya. Reza Rinaldi udah tebak angkatannya Bang Ali ya. Untuk seluruh penghuni di Perumahan Duta Asri Cadas di Tangerang sana, selamat mendengarkan saja lagu ini. Mudah-mudahan terhibur katanya ya. Oke Bang Ali, sehat selalu dan terimalah lagu keroncong ini yang ditujukan buat seluruh penghuni Perumahan Duta Asri Cadas di daerah Tangerang sana. Di daerah mana tuh ya? Reza belum pernah tuh ke sono.
1: Melestarikan khasanah budaya asli Indonesia, Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik.

0: unju ani.
1: Di bawah sinar bulan ku
0: Merona in Gavika, musik kroncong.
2: Etokan di jantung
0: Merona in Gavika.

original Kroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia.

selera KB cuman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta, Indonesia.

0: Radio Rona MKB RB Radio Merona MKB kan musik-musik hits abadi from Jakarta Indonesia. Tapi kita lanjut lagi. Kali ini saya sudah terima lagi WA. Terima kasih di 082125882226 dari Bang Anggi di Tasikmalaya. Wah, daerah Jawa Barat rupanya. Yeah. Oke, Bang Anggi, terima kasih WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Resa, dengerin Radio Rona MKB lewat streamingnya Radio Rona MKB. Oke. Betul sekali, Anda juga bisa mendengarkan lewat streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Atau caranya mudah, ambil smartphone TAB, masuk Google Search, ketik yang namanya Radio Rona MKB. Di situ banyak aplikasi, klik salah satunya, kita sudah tergabung. Atau juga mendengarkan di Radio Garden, aplikasi Radio Garden. Itu juga ada Radio Rona MKB. Bang Reza, ya, yeah, saya minta lagu dari legenda dong. Legenda Roma Irama dan Rita Sugiarto. Rupanya duet nih yang dicari ya. Lagu ini saya tujukan buat kekasih hati saya yang ada di samping saya. Dengerin berdua rupanya ya. Ya, lagu ini mengenang masa-masa saya pacaran dulu. Aduh, mantap. Mantap banget dah pokoknya dah.
1: Saatnya mendengar Rona Legenda di Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.
2: Rona MKB Radio RB Radio.

copy.

Terus Reza Rinaldi yang temani Tabe di acara Rona Music menyajikan berbagai macam genre musik yang tidak dibatasi lagi oleh genre musik. Jadi ada campur sari, ada pop, ada rocknya, dan macam-macam. Yang Reza putar adalah yang berkaitan dengan banyak permintaan. Kalau Tabe tidak meminta lagu, Reza putar berdasarkan playlist yang ada aja, ya. Jadi Reza Rinaldi, kalau ada WA yang masuk kemudian minta lagu, Reza bakal puterin.

0: lagi yang masuk di 0821-2588-2226. Ini dari Mas Wiryo di Brebes sana. Apa kabar Mas Wiryo? Terima kasih WA-nya. Bang Reza, ya. Boleh dong minta lagu dari Brebes nih untuk orang-orang Brebes yang ada di perantauan. Selamat menikmati laguku ini dan salam kenal. Oke. Makasih Mas Wiryo. Mudah-mudahan saja orang-orang wong Jowo Brebes yang ada di mana-mana saja bisa mendengarkan dan bisa saling kenal ya. Salam kenal buat seluruh wong Jowo dimanapun berada yang mendengar Radio Rona MKB. Ini lagunya yang diminta oleh Mas Wiryo dari David Fahreza.
1: Saja nih
0: 5 tahun.
1: Sedih lagunya nih. Dek.
0: Lagu ini juga ditujukan buat wong Jowo dimanapun berada ya, yang saat ini mencari sesuap nasi di kota besar Jakarta ini.

0: RB Radio di Rona Music. Masih terus
1: untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio. RB Radio, silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.
0: Ya, Anda bisa mendengarkan Radio Rona MKB sepanjang hari di streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com. Atau caranya mudah, Anda masuk Google Search, ambil smartphone Tabe, kemudian ketik Radio Rona MKB. Di sana muncul banyak aplikasi yang bisa Tabe pergunakan. Banyak banget aplikasi. Ini 24 jam menemani Tabe dengan lagu-lagu hits yang pastinya Tabe ketahui. Sekarang Reza Rinaldi ingin menyapa dulu untuk seluruh pekerja dimanapun berada yang masih bekerja saat ini di industri perhotelan, untuk Santika Group dimanapun berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan saja apa yang Anda lakukan hari ini semuanya sesuai rencana dan lancar tanpa halangan apapun. Untuk Anda semuanya, lagu yang akan membuat Anda bergoyang. Lagu ini asik banget di situasi suasana kali ini. Reza Rinaldi coba hadirkan di Rona Music menemani Tabe yang lagi santai, lagi kerja, lagi apapun. Pastinya Reza Rinaldi setia menemani. Sekarang dengarkan suara

Radi Rona MKB RB Radio Merona MKBK Musik-musik hits abadi Indonesia. Rona Music. Di acara ini Reza Rinaldi sudah hadirkan berbagai macam genre musik tanpa terkecuali, ya. Dan juga Reza Rinaldi sudah putarkan lagu yang di request oleh Tabe Teman RB lewat WA-nya Radio Rona MKB di 082125582226. 082125882226. Reza harus tutup perjumpaan kita karena waktu juga yang membatasi kita. Jangan lupa buat Tabe yang saat ini masih kepengen terus dengerin Radio Rona MKB, silahkan di ambil HP Anda, dibuka Google Search, ketik Radio Rona MKB, kemudian klik salah satu aplikasi di sana. Banyak aplikasi yang bisa menghubungkan Anda dengan Radio Rona MKB, ya. Itu saja dari Reza Rinaldi. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Mudah-mudahan dalam suasana yang lebih menyenangkan. Reza Rinaldi pamit. Makasih buat semuanya yang sudah bersama Radio Rona MKB. Semoga sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah mendengarkan Radio Rona MKB sedari tadi. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abadi dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

Looking for Sufuni for all your needs? Souvenirs Rona MKB. Melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih untuk Anda.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales servis yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Supir ke teman-teman Anda.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

terima kasih terucap untuk Tabi, teman Erbi, yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona Mkabe berputar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MKB RB Radio. Hanya memainkan musik-musik hits abadi dunia.

sin recalcar Radio Rona en Cabe. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

selera cabe, cuman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta Indonesia.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan khasanah budaya asli Indonesia. Radio Corona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

real original Kroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga Kroncong berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam Kroncong.

Sabi teman RB, saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x24 jam. Tersedia bagi Anda penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

Merona MKBkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

Merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB Radio.

continuing music on RB Radio, Radio Rona MKB, Jakarta.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

selera KB, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta MB.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: 24 hours on 7 days.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

Cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458, +62 021 736 90458.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: titian nikmat, getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa, nikmati sensasinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

Hej, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Moraine, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Moraine RBR. So stay tuned, baby.

0: Jangan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

Halo Tabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB Radio.

0: terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia, memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, Station Tabe, teman RB.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Di bar Desa Ancil, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Kami bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKI, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

Hej, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Monaco, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Monaco, RBR. So stay tuned, baby.

Halo untuk Anda pecinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pecinta campur sari. Pantengin saja Radio RKB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

ser asik nih ya. Hah. Lagu-lagu seperti ini sudah pasti bisa nikmat sambil bergoyang di acara Campur Sari Radio Monika. Ingat, setiap hari akan sering kita di jam-jam tertentu di Rona MKB Rit. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik campur sari yang enak-enak setiap harinya, jangan lupa

0: Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor?
1: Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.
0: Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusinya. Hubungi kami di 021-73-4173 atau WA di 0818-0712-3460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda beli. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, gantungan kunci, atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona MKB telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lainnya.

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 02173411 73 atau di WA dan SMS di 0818 07 123 460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 021 736 90458.

Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik-musik hits terbaiknya untuk Anda.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

Corona MKB Radio Number 62021736904. 58

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

0: Laguna, MKB Radio, RB Radio.
1: Mentautkan rona cerita, menselaraskan rona nada, mengetengahkan rona rasa dunia, berseluncur di klimaks

Perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

Halo, Cabe, Cuman RB masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

panas, hujan silih berganti. Senang, duka juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

musik-musik kisah Bandungnya sepanjang masa dan sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Orang. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan menjadikannya sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

0: sekelebat rasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati, nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Wah, ada yang lagi santai nih, lagi menikmati waktu luang. Oh iya, Radio Rona MKBRB Radio pastinya jadi teman untuk segala situasi dan suasana.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: remajakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB RB Radio, hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat. Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.